0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinil.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kalau banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Yes, daylightnya Joji barusan nemenin kamu banget nih, teman-teman Produa. Kita punya update dari serial Harry Potter, teman-teman Produa yang ternyata ini mereka kan udah bakalan bentar lagi tayang ya. Tepatnya tuh di 25 Desember tahun ini gitu, teman-teman Produa. Nah, fakta yang terbarunya adalah HBO ngungkapin episode pertama serial Harry Potter ini tuh masih dalam tahap penyelesaian gitu loh, teman-teman Produa. Desember berarti sekarang udah bulan berapa nih? Juli, Juni, Agu eh kok Juni sih? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, 5 bulan, tapi kayak nggak nyampe 5 bulan lagi ya, teman-teman Produa. Oke, okay. Ini ngelansir dari Screen Rant, teman-teman Produa, sinematografer Adriano Goldman ngungkapin kalau episode pertama serial ini tuh belum sepenuhnya rampung ya, teman-teman Produa. Jadi tim produksi masih terus nyempurnain beberapa aspek sebelum nantinya resmi dirilis. Proses produksinya juga bisa dibilang apa ya, ngasih ruang yang cukup luas lah gitu, teman-teman Produa. Karena setiap keputusan visual ya dibuat bersamaan gitu, teman-teman Produa, dari sutradara, tim kreatifnya juga kayak gitu, teman-teman Produa. Demi apa? Demi menghadirkan adaptasi yang tetap segar gitu, teman-teman Produa, tapi tanpa ngilangin esensi ceritanya sendiri. Ya karena kalau kita ngomongin Harry Potter udah melekat banget kan di ingatan kita yang mungkin sekarang tuh kayak yang nontonin Harry Potter udah pada jadi orang tua gitu kan ya, milenial gitu kan ya, teman-teman Produa. Oke, keren-keren nih teman-teman Produa. Jadi serial Harry Potter ini akan mengadaptasi novel pertamanya si J.K. Rowling, teman-teman Produa, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone. Nah, HBO sendiri berencana menghidupkan lagi kisah penyihir muda ini dalam format serial dengan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan versi filmnya ya, teman-teman Produa. Perlu dicatat, ini versi serial dan pemainnya otomatis akan ganti semuanya gitu, teman-teman Produa ya. Enggak yang main, enggak pemain-pemain yang lama lagi gitu, teman-teman Produa. Nah, waralaba Harry Potter sendiri, kalau kita ngomongin itu tuh salah satu yang terbesar di dunia kan, teman-teman Produa. Makanya balik lagi kayak pastikan ekspektasi kamu ke new chapter, teman-teman Produa. Jangan kayak gamon di Harry Potter yang lama gitu ya. Ini karena new chapter lagi nih, serial juga gitu, teman-teman Produa. Ya gimana? Gimana? Maksudnya kayak I know. Mungkin kamu bakalan susah move on, tapi 8 film yang udah dirilis gitu, teman-teman Produa, dan meraih jutaan dolar bahkan miliaran dolar Amerika Serikat gitu dari seluruh dunia, itu tuh emang susah banget buat kita ngebuat move on. Tapi mau gak mau kita harus move on gitu, teman-teman Produa, karena kisah dunia sihir Hogwarts akan menjadi versi, bukan menjadi ya, akan hadir dengan versi terbaru gitu, teman-teman Produa. Formatnya pun serial. Jadi siap-siap aja deh, teman-teman Produa.

Yes, teman-teman Pro 2, barusan Lala Huta dengan hebatnya nemenin kamu di 96,3 MHz. So, semoga hari ini menjadi hari yang hebat buat kamu juga, teman-teman Pro 2. 2 menit lagi, tepat jam 10. Teman-teman saya udah siap buat nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam, teman-teman Pro 2. Jadi nantikan penyiar kesayangan kamu untuk siaran di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya positif dan juga optimis, teman-teman Pro 2. See you!

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 4828 42. Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
4: Lihat-lihat yang FYP tuh.
3: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
4: Ayeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
3: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
4: Bagaimana?
3: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
4: Oh, begitu kah?

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau!
2: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

0: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Mas Rifim, 96,3 MHz teman terbaik kamu teman bro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pada jam 4 nanti kami akan merile di acara tamu kita yang dibawakan langsung dari RRI Merauke teman bro 2. Dan untuk teman bro 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus di Radio Republik Indonesia.

Mas Rifim, 96,3 MHz teman terbagang teman Pro 2. Dia ceritamu kita berjaringan di Pro 2 Wamen atau Pro 2 Sekorwil Papua. On air di Pro 2 Merauke, Pro 2 Jayapura, Pro 2 Biak, Pro 2 Nabire, Pro 2 Serui dan Pro 2 Wamena dan Pro 2. Dan acara tamu kita yang berjudul Tanpa Kurir UMKM Macet, Tanpa UMKM Kurir Nganggur. Dan untuk tamu Pro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia di sore hari ini, tetap stay terus dan jangan kemana-mana, karena acara tamu kita nanti yang sangat menarik pada jam 4 nanti tamu Pro 2. Sisa 2 menit lagi ya, asik. Oke tamu Pro 2, tetap stay terus dan selamat mendengarkan hiburan dari kami selama 2 menit ke depan.

0: Dan kita masuk aja kali ya pertama kali ini buat Kak Budi dulu deh.
1: Ya.
0: Buat Kak Budi bisa diceritain nggak nih Kak Budi? Mulai kapan Kak Budi tuh udah mulai menjalani profesi sebagai kurir nih? Dan mungkin apa gitu awalnya kenapa bisa tercetuskan oh pengen jadi kurir deh? Kira-kira apa tuh Kak Budi?
1: Iya, awalnya itu memang posisi sebelumnya saya sempat tidak memiliki pekerjaan. Terus kebetulan ada teman kecil saya, itu dia berkunjung di kompleks saya pada saat momen lebaran tahun 2024. Dia berkunjung di sana, akhirnya dia singgah ke rumah saya. Ke rumah saya ngobrol-ngobrol lah. Setelah ngobrol dari situ, ternyata saya jadi tahu kalau dia ternyata itu bekerja sebagai kurir sehari-hari dan tergabung di dalam Pace Kurir. Mulai dari situ saya mendengar ceritanya, saya jadi berminat untuk ikut bergabung untuk masuk ke dalam Pace Kurir. Setelah dari situ saya dihubungkan dengan admin grup Pace Kurir. Setelah itu saya masuk dan resmi menjadi kurir dari Pace Kurir.
0: Oh, gitu. Itu berarti secara natural aja gitu ya maksudnya, karena ngelihat teman jadi akhirnya mau ikut mencoba untuk jadi kurir gitu.
1: Iya, dan kebetulan memang saya butuh pekerjaan itu saat itu, dan ternyata setelah dijalani ya saya happy gitu dan suka karena daripada berdiam diri di rumah tidak ngapa-ngapain, kita bisa jalan ketemu berbagai macam customer. Sekalian juga kita bisa keliling-keliling kota dan menghasilkan duit. Nah itu yang saya suka.
0: Pasti sih ya, sembari muter-muter kota gitu kan dapat duit juga kan. Gimana gak dicari sih itu. Nah kalau misalkan kita kembali dulu ke Kanur. Kanur, kalau misalkan nih ngomongin tentang UMKM gitu kan, selaku owner dari Nasi Ma'a ya. Nah ada gak sih cerita di sebelumnya tuh kenapa bisa milih untuk mendirikan UMKM Nasi Ma'a ini?
2: Apa ya, awalnya itu sebenarnya iseng-iseng berhadiah ya. Sambil awalnya itu gak kepikiran untuk jualan lagi karena apa ya, satu dan lain hal gitu. Awalnya itu kan suami gak setuju gitu. Tapi kayak diem-diem sebenarnya, apa ya namanya yang enak nih gitu supaya dikenal gitu kan. Ternyata kan saya punya anak dua ya, cowok semua, dan namanya itu A semua depannya. Kenapa kita nggak bikin Nasi Emak AA aja ya, gitu. Jadi AA itu sebenarnya untuk bahasa Sunda mungkin A itu anak laki-laki yang pertama. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi Nasi Emak AA itu AA-nya itu Abil Adam sebenarnya itu.
0: Berarti gabungan dari huruf awal.
2: Iya betul. Iya betul. Betul banget. Dan ternyata awalnya yang cuman satu atau dua porsi yang keluar ternyata masuk di grup-grup Pace Kurir. Mereka tuh bantu banget saya toh, jadi makin lama makin majulah sampai ada di sini.
0: Kalau boleh tahu nih, ini tuh udah mulai berdiri dari kapan?
2: Sebenarnya dari tahun lalu bulan Oktober ya, hampir setara dengan satu tahunnya Pace Kurir kayaknya.
0: Oh bisa dibilang barengan
2: berarti. Bareng, ya, kayaknya cuma beda tanggal aja sih.
0: Oh.
2: Iya betul.
0: Nah kalau misalkan nih di awal berdirinya gitu kan untuk Nasi Ma'a ini tuh kira-kira apa yang terjadi atau enggak, apa tantangan yang pada saat itu tuh mulai muncul pada saat memulai untuk membuka Nasi Ma'a ini?
2: Banyak sih tantangannya ya, karena saingannya juga banyak yang jualannya sama. Gimana caranya supaya mereka tuh gak bosen dengan itu-itu aja. Akhirnya awalnya itu pakai nasi putih biasa tapi ganti dengan nasi daun jeruk. Jadi mereka lebih terkenalnya si emak itu pakai nasi daun jeruk itu.
0: Itu kalau misalkan boleh tahu nih apa aja menunya dari Nasi Ma'a ini?
2: Nasi Ma'a tuh sebenarnya banyak ya kak ya, dari nasi bakar, ayam lalapan, ayam bakar, ayam betutu di kita. Terus ada bebek lalapan, bebek bakar, terus masih banyak lagi sih.
0: Yang paling favorit apa tuh biasanya yang paling
2: sering dibeli? Yang paling digandrungin tuh ayam lalapan, ayam betutu ya, yang paling disuka ya, karena mungkin Saya kurang tahu di sini sudah ada belum ya ayam betutu yang kaki lima gitu ya. Jadi saya coba yang apa sih menu yang belum banyak ada di Merauke ini gitu kan. Yeah. Akhirnya coba-coba dari yang ayam betutu rasanya kurang apa sampai belajar terus-terus akhirnya jadilah itu ayam betutu yang sekarang banyak disukai.
0: Disukai di sini ya, paling banyak dibeli ya. Nah, kalau misalkan kan tadi berarti hampir mirip-mirip gitu kan waktu berdirinya antara Nasi Ma'a dan juga Pasi Kurir ini. Nah, kalau misalkan dari Kak Budi sendiri nih, kalau ngelihat nih pekerjaan kurirnya mungkin bagi orang-orang kan kayak sederhana aja gitu, kayak ngambil pesanan doang gitu kan. Tapi sebenarnya nih, seorang kurir ini kan ngabisin banyak waktu di jalan apalagi kan. Di jalan terus. Kalau misalkan Kak Budi sendiri ngerasa apa sih yang bikin berat atau enggak hal-hal yang bikin kayak Kak Budi itu tertantang gitu pada saat melakukan kerja pekerjaan kurir ini?
1: Selama menjadi kurir, mungkin hal-hal yang bikin berat sebenarnya tuh malah itu di pikirannya kita sendiri. Kadang ketika kita lagi menerima beberapa orderan, misalnya kita lagi terima 3 orderan, di otak kita bagaimana caranya nih kita atur rute dari jalan ini ke sini berapa menit, terus sampai ke rumah customer berapa menit, 3 orderan bagaimana secepatnya misalnya 30 menit bisa selesai semuanya. Gitu. Jadi di dalam otaknya kita juga sebenarnya sudah, kita belum sampai di jalan itu, tapi kita sudah beberapa langkah ke depan, habis dari sini saya lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan pintas ini biar bisa cepat sampai. Jadi sebenarnya tiap hari itu kita kayak berburu dengan waktu, berburu dengan orang-orang yang lagi jalan santai baru pulang ke pasar, itu kita sudah harus lebih cepat daripada mereka semua karena customer juga menunggu kita gitu.
0: Iya benar-benar. Kalau misalkan itu berarti secara gak langsung nih, kurir kan harus berarti hafal banget sama medan gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Paling jauh dan paling banyak satu kali orderan, satu kali jalan itu berapa banyak? Berapa orderan?
1: Ya kita maksimalkan sebenarnya untuk orderan kadang bisa masuk lebih dari 3, tapi kita maksimalkan untuk pelayanan agar customer tidak menunggu, kita biasanya maksimalkan terima 3 orderan. Misalnya kalau ada orderan keempat atau orderan kelima yang masuk ke kita, kita lemparkan ke dalam grup Pace Kurir agar teman-teman yang lain yang mungkin lagi tidak ada orderan mengambil untuk segera dilayani. Nah, 3 orderan yang kita jalankan ini ya, kita tanggung jawab bagaimana caranya biar kita bisa lebih cepat. Nah, ada beberapa trik yang sebenarnya sering kita lakukan. Itu juga saya belajar dari ketika saya masuk, teman-teman kurir senior yang jelaskan ke saya, dan pengalaman juga yang membuat, oh cara begini yang lebih efektif, cara begini yang lebih efektif. Misalnya kita terima orderan pesan ayam betutu Ma'a, ya kita bagaimana kalau kita dari Spadem terus kita ke warungnya Ma'a yang misalnya ada di samping kedai Ratu, itu mungkin membutuhkan waktu beberapa menit baru kita sampai ke sana untuk pesan. Karena kita sudah ada koordinasi yang baik dengan UMKM-UMKM yang ada di Pace Kurir, jadi ketika ada yang pesan kita langsung hubungi. Jadi ketika kita sampai di warung, makanannya sudah jadi.
0: Oh.
1: Itu bisa membuat kita juga jadi lebih efektif untuk dalam pengantaran. Dan ketika di jalan juga, atau ini kita menggunakan Google Dicte misalnya, agar kita tidak terlalu lama bermain HP di jalan. Jadi kita cukup ngomong ketika Google-nya yang mengetik, kita tinggal kirim. Jadi banyak beberapa hal trik yang membuat kita jadinya hal yang mungkin agak-agak ribet, kita bisa buat itu jadi lebih simpel.
0: Untuk
1: mempermudah pekerjaan juga.
0: Sering gak sih Kak Budi yang dapetin kayak pelanggan yang mungkin ya, terkadang kan kita tuh pada saat kita megang HP mesen makanan gitu kan, terus ditinggal HP-nya sampai kita tuh gak tahu sebenarnya udah di pick up atau belum biasanya. Pernah gak sih ngedapetin kayak pelanggan tuh jadi susah dihubungin pada saat udah mesen makanan gitu?
1: Iya,
0: sering
1: betul.
0: Gak sih kayak gitu?
1: Kalau itu pasti ada saja. Ada saja kendala di mana kadang ketika mereka pesan itu tidak detail. Misalnya pesannya contoh nasi goreng. Pesan nasi goreng, Kak, pesan nasi gorengnya 3. Nah, sudah, setelah itu kita balas. Karena di sini harusnya mungkin kalau detail, kita ketika terima pesanan itu kita langsung pesan bisa saja. Tapi kita membutuhkan requestan dari customer kan beda-beda. Ada yang mau pedis, ada yang suka tidak pedis.
0: Yeah.
1: Nah, kita menanyakan itu ketika ditanya centang satu, di telepon tidak angkat, WhatsApp tidak angkat. Tapi customer maunya cepat-cepat. Nah, ini kadang memang yang suka jadi tantangan buat kita. Sehingga kadang juga ya kita menunggu kabar dari mereka mau tidak mau. Kita menunggu kabar dari mereka daripada resiko kita yang belanjakan terus nanti kena komplain ya, ya tetap kita menunggu. Kadang juga ada yang ketika sudah dipesan, kita sudah antar, share lokasinya mereka sudah, kita sudah sampai di titik tujuan, ketika sampai di titik tujuan kita hubungi customernya hilang kabar. Di situ yang susah juga karena tidak di kompleks itu kita tidak tahu rumahnya customer yang mana. Mereka cuma kasih share lokasi, tidak mungkin kita ke sana toki misalnya ada 10 pintu kos kita toki kakak-kakak yang pesan ini kan tidak mungkin juga. Jadi kadang juga kita mentok-mentok usahanya kita ya telepon biasa. Telepon biasa sampai mereka angkat. Itu aja sih usaha paling maksimalnya kita sampai mereka angkat. Kita nunggu di tempat.
0: Nungguin terus nelpon pakai pulsa berarti
1: ya. Iya, betul.
0: Asik. Nah, kita balik lagi ke Kak Nur nih. Oh, Kak Nia. Kalau misalkan mendengar nama si Ma'a nih kan, kebayang kayak ini tuh bakal isinya isi nasi, ayam gitu kan. Hal-hal yang kayak tadi dibilangin juga dari Kak Nia, katanya bikin nasi daun jeruk juga kan. Ya. Nah, kalau misalkan saya tuh ada gak sih kan ya kepikiran kayak misalkan oh kenapa lebih milih bikin nasi daripada kayak misalkan oh sekarang kan lagi banyak nih anak-anak Gen Z yang suka ngopi, yang suka minuman, makan-makanan manis gitu kan. Nah, kan ya punya pikiran buat buka juga gak kayak makan-makanan manis atau coffee shop kayak gitu-gitu?
2: Kayaknya belum kepikiran sih Kak, karena tangan saya kayaknya nggak cocok untuk kayak untuk coffee shop atau yang kayak gitu ya Kak, karena memang mungkin dikhususkan untuk dimasakan gitu ya, karena lebih banyak orang tuh pesennya di catering atau di nasi-nasi kotak seperti itu. Jadi kayaknya untuk ke coffee shop yang kayak gitu kayaknya saya kurang cocok ya Kak ya, karena kita bikin kopi sendiri aja tuh bingung untuk takarannya karena kita nggak tahu gitu kan. Untuk dengan kopi karena saya juga nggak suka kopi, nggak minum kopi juga, jadi kayaknya lebih siapa aja deh yang bikin gitu, saya makanannya aja begitu.
0: Oke, baik. Iya. Kalau misalkan kan dia nih selama bikin nasi emak kira-kira nih kan pasti udah banyak gitu kan yang suka makan gitu yang beli. Iya. Paling banyak pesanan itu berapa banyak satu kali pesan?
2: Untuk jualan hari-hari sudah lumayan sih ya Kak.
0: Lumayan.
2: Kayaknya sudah di 30 atau 40 porsi sehari.
0: Oh.
2: Gitu. Tapi kalau untuk pemesanan nasi kotak itu terakhir kali kami layani di 600 kotak. Terakhir 2 minggu lalu. Hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Kami terima tuh 600 kotak untuk latihan dasar CPNS.
0: Oh.
2: Ya, itu.
0: Berarti kan ini juga berarti melayani pesanan banyak.
2: Betul.
0: Dalam jumlah yang besar berarti.
2: Betul.
0: Itu siap-siap kan dari jam berapa itu kan ya?
2: Karena yang masak itu dua orang, saya dengan suami, ya. Jadi kita ngambil karyawan juga Kak. Betul, untuk sementara gitu. Kalau untuk jualan kan saya sendiri dengan suami. Kalau suami sudah berangkat kerja kan saya sendiri yang ini yang kerjakan. Tapi kalau untuk pemesanan lewat dari 200 kotak, itu pasti kita akan siapa, biasanya bikin status sih, siapa ini yang mau minta tolong bantu gitu kan. Untuk apa namanya, estimasinya selesai jam sekian gitu. Terus ya itu, kayak gitu Kak, ngambil orang gitu Kak untuk bantu kita gitu.
0: Berarti untuk selama ini Nasi Ma'ani cuma berdua aja berarti?
2: Iya betul.
0: Wah, hebat banget.
2: Saya dengan suami aja. Karena jujur ya Kak, saya itu bukan apa ya, bukan gak mau ngambil karyawan sih sebenarnya. Karena saya itu banyak, sebenarnya banyak yang mau kerja gitu. Cuman kita coba untuk harian gitu untuk coba satu kali nih. Ada aja alasannya gitu, besoknya gak masuk gara-gara apa. Nah kita tuh gak suka drama, jadinya tetap kita pegang sendiri dulu gitu Kak. Sampai dapat bener-bener yang memang cocok gitu baru.
0: Oke. Berarti kalau misalkan mau lihat Nasima ini emang benar-benar keep it in family ya.
2: Iya.
0: Bareng-bareng di keluarga aja dulu untuk iya, sampai ketemu betul. Mungkin udah pesan udah banyak banget betul, gitu kan baru ngambil orang dari
2: betul.
0: Itu.
2: Betul. Sekiranya masih kita bisa handle sendiri, kenapa enggak gitu kan? Nah, ya, baru kalau udah kita keteteran baru kita cari orang gitu.
0: Tapi kalau misalkan itu tuh biasanya kalau misalkan mau ngambil orang itu di berapa ratus baru kayak ngambil orang?
2: Tergantung ya Kak, kemarin itu yang pesanan untuk gereja itu kita 200, kita masih sendiri kok, masih berdua pesanan. Jadi suami yang bagian masak, saya yang bagian packing di depan. Tapi kalau untuk yang kemarin latihan dasar itu, karena dia 600, otomatis kita harus butuh orang untuk bantuin lipetin kotak juga, isi si dalemannya kotak itu, terus bantu packing, kayak gitu. Jadi kita mau tidak mau harus butuh beberapa orang yang bantu. Dan itu pun dibantu oleh pace kurir juga. Iya.
0: Ada menyediakan?
2: Enggak juga. Atau? Jadi itu saya kayak, kamu jam berapa nih on gitu misalnya, gitu kan. Ini jam sekian. Mau minta tolong apa nih? Bisa enggak sih bantuin dulu nih sampai jam sekian nih gitu. Kayak gitu. Oke, enggak apa-apa begitu. Jadi kita minta tolong mereka yang semisalnya mereka yang off, sudah off, terus tidak ada kerjaan ngapa-ngapain, boleh gak sih bantuin saya nih, kayak gini nih, saya ada ini, gitu.
0: Berarti kalau misalkan di Pace Kurir sendiri itu sistemnya, apa on-off-nya itu kayak hanya jamnya saja kah? Atau terserah dari kurirnya?
1: Dari kurirnya memang umumnya kita fleksibel dengan jam, kapan saja, cuman memang kita lebih maksimalkan untuk kurir-kurir yang di Pace Kurir itu on dari pagi. Karena kebanyakan UMKM yang sudah tergabung di dalam Pace Kurir itu banyak memerlukan kurir di pagi hari. Karena mereka sebelum menjual dagangan-dagangan mereka, mereka perlu kurir untuk belanjakan barang-barang mereka di pasar, kayak gitu. Jadi tetap kita mau on kapan saja, tapi kita tetap utamakan kurir itu yang ada dalam Pace Kurir itu on dari pagi, seperti begitu.
0: Kalau misalkan Kak Budi sendiri nih, paling pagi on itu dimulai dari jam berapa?
1: Kalau pagi rata-rata biasa on dari jam 7, jam 8. Tapi kalau UMKM biasanya paling aktif memang cari kurirnya dari jam sekitaran jam 6 sampai jam 7 ya. Salah satunya
2: paling sering nyari pagi.
1: Cari kurir buat belanja.
2: Iya. Paling sering tuh kadang pernah tuh saya karena kehabisan kemangi saat itu. Iya. Sebenarnya cuma beberapa kotak aja, tapi kan yang lain sudah dikasih kemangi, yang sedikit ini belum. Iya. Akhirnya otomatis jam 5 pagi karena mungkin posisinya saat itu masih ada Piala Dunia yang pagi ininya, jam 5 pagi saya sudah cari kurir dan syukurnya tuh dapat karena mungkin mereka masih begadang untuk nonton bola gitu kan Kak.
0: Iya.
2: Dapat. Syukurnya itu dapat kayak gitu. Dan mereka mau gitu.
0: Iya, apalagi kalau misalkan yang akhir-akhir ini gitu ya, itu berarti baru-baru aja berarti kejadiannya berarti.
2: Iya, kayaknya belum sebulan deh. Belum sebulan kayaknya.
0: Lagi rame-ramenya Piala Dunia.
2: Iya, betul. Betul. Power. Iya betul.
0: Iya bener banget sih. Dan kalau misalkan dari Kak Nur sendiri nih, Kak Nia, Kak Nur terus ya. Kak Nia nih. Untuk Nasi AA ini tuh ada tempatnya nggak? Atau hanya dilakukan secara online aja?
2: Kalau saya sebetulnya belum ada warung sih Kak. Jadi yang butuh untuk jajan ke Nasi AA bisa telepon, bisa ke rumah atau bisa melalui Pace Kurir.
0: Gitu. Itu hanya untuk nomor teleponnya sendiri itu biasa di ini juga apa di promosiin juga sama Pace Kurir?
1: Iya, justru kita promosikan jualannya mereka mungkin dalam bentuk seperti brosur atau kiriman foto makanannya mereka, itu yang kita promosikan. Biasanya ketika kita sudah mulai start on, kita mengandalkan justru jualan-jualan dari UMKM-UMKM tersebut agar menawarkan ke customer. Ketika mereka lapar, mereka tinggal slide story-nya kami, bilang, "Kak, mau pesan ini dong," kayak gitu. Jadi memang kami sangat membutuhkan postingan-postingan yang tersebut.
0: Kira-kira nih, apa tuh kalau misalkan dari media sosial itu nggak ada, itu biasanya buat promosi teman-teman kayak gimana?
1: Promosi
0: UMKM-nya?
1: Oh, kita UMKM kita rata-rata, kalau kita kurir, anggota kurirnya ya, anggota kurirnya kita mempromosikannya lewat status WA.
0: Lewat status WA?
1: Ya, karena kita hubungan antara kami kurir dengan customer itu lebih banyak terjalin via WA.
0: No.
1: Jadi mereka memang sudah pantau story, bahkan ditunggu. Kadang ketika kita belum posting, "Kak, posting makanan dulu dong, saya lapar," gitu. Jadi mereka memang tunggu postingannya kita juga.
0: Berarti kayak ini apa, kayak discover food, discover your food gitu.
1: Iya, kalau misalkan kayak di barat buku menu, mereka pengen lihat menu-menunya nih, ada apa hari ini gitu.
0: Benar. Kalau misalkan gitu, teman-teman di kurir berarti benar-benar harus muter-muter terus nyari-nyari yang kira-kira hari ini bakal kemana kayak gitu-gitu, atau
1: kebetulan kita di Pace Kurir itu memang sudah ada namanya grup UMKM Pace Kurir. Itu sudah tergabung beberapa UMKM-UMKM yang sudah kerjasama dengan kami. Jadi ketika mereka sudah mulai open jualannya mereka, itu mereka langsung posting di dalam grup tersebut. Nah, kita ini si kurir biasanya langsung pantau di grup tersebut, tinggal kita ambil fotonya, kita jadikan story gitu.
0: Oke.
1: Jadi mempermudah UMKM dalam mempromosikan jualannya dan mempermudah kurir juga untuk mencari pelanggan untuk dapat orderan.
0: Berarti kalau misalkan gitu bisa dapat orderan dari status WA aja, itu gede banget baterainya ya. Dan cara kenal, apa maksudnya, cara kita tahu untuk mengenal kurir dari Pace Kurir ini sendiri gimana? Kalau misalkan buat orang yang mungkin baru,
1: iya,
0: atau mungkin yang gak kurang familiar gitu sama tempat ini, gimana caranya Pace Kurir bisa dapat kita gitu sebagai customer?
1: Customer mengetahui bahwa kami ini dari Pace Kurir. Gitu.
0: Iya, benar.
1: Kita ketika on, kita tidak hanya sekedar on atau mempromosikan. Sebelumnya memang kita sudah ada namanya pamflet bahwa di situ kita lagi on kurir, terus ada logo Pace Kurir. Jadi memang menunjukkan identitas kita bahwa kita nih kurir dari Pace Kurir, bukan maksudnya kurir yang jalan sendiri, tidak. Jadi dari situ ketika perkenalan juga kita pasti akan kasih tahu, "Kak, kami dari Pace Kurir." Jadi ketika misalnya si customer misalnya ada merasa ada yang kurang enak terhadap layanan kami atau bagaimana, jadi mereka sudah tahu hubunginya ke siapa. Oh, langsung ke admin Pace Kurir gitu.
0: Oh, berarti kalau misal ada, berarti ada ini juga ya, apa, ada administrasinya juga, ada adminnya, ada.
1: Iya, betul.
0: Kurirnya sendiri, kalau misalkan ini kurirnya ada berapa banyak nih untuk sampai sekarang?
1: Kalau sampai sekarang kami kurir sudah sekitaran 70-an lebih orang di
0: udah
1: dalam.
0: Banyak banget ya.
1: Iya.
0: 70 orang. Betul. Itu setiap hari semuanya jalan masing-masing?
1: Iya, setiap hari syukur alhamdulillah ada orderan. Dan kebetulan kemarin perhitungan dari admin, orderan kami di bulan lalu itu tembus dalam satu bulan sekitar 8.000-an orderan di dalam grup tersebut. Itu belum dengan misalnya ada customer yang langsung chat ke kami,
0: yeah,
1: yang tidak melewati grup, yeah, tapi mereka langsung chat ke kami. Itu di luar dari itu.
0: 800 orderan?
1: 8.000
0: orderan?
1: Iya.
0: Keren banyak. Nah, untuk sekarang nanti kita break dulu mungkin ya. Habis itu setelah ini kita langsung masuk dulu. Kita balik lagi ke tema utama nanti setelah iklan. Jadi kita balik ke tanpa kurir UMKM macet, balik lagi ke topik kita ya, dan juga tanpa UMKM kurir nganggur. Jadi buat teman Pro 2 dan juga viewer di YouTube, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi dengan topik selanjutnya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Dan tamu pro 2 dan juga penonton dari kanal YouTube RRI Merauke, kita kembali lagi di tamu kita bersama saya Haidar dan juga Kak Budi dan juga Kak Nia. Dan kita kembali lagi nih tuh ngobrol dua. Kita kembali lagi ke topik kali ya. Tadi kan kita topik

0: juga mungkin lagi sepi atau maksudnya lagi agak kurang banyak. Nah, itu mungkin karena menurut analisa pribadi saya, oh ini mungkin masyarakat lagi ragu-ragu untuk mengeluarkan uang, lagi memilih untuk masak sendiri di rumah.
1: Yeah.
0: Tapi ketika orderan lagi banyak, oh iya berarti mungkin ekonomi sedang lagi baik. Dan sama sih mengingat ketika sempat ada yang bilang kan UMKM itu kan salah satu ujung tombak suatu daerah agar ekonominya bisa lebih baik.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini yang perannya kita sebenarnya di situ, kurir. Karena kita walaupun kita saling terhubung, saling ada hubungan timbal balik, karena kita juga mempromosikan UMKM-nya mereka, mulai dari UMKM yang mungkin sudah punya nama, bahkan UMKM yang usaha rumahan kayak maaf gitu, yang tidak, maksudnya tidak ada warung tapi buat dari rumah, bingung promosinya di mana. Ada grup Pace Kurir ini, mereka bisa mempromosikan di situ dan bisa mendapatkan orderan dari

0: misalnya warung ini mau buat lama atau mungkin sedang keluar atau bagaimanapun, yang mereka tahu ketika sampai di depan rumah yang disemprot kami. Tapi nanti kadang ketika mereka ada customer yang tahu, oh maksudnya kita ini cuma bagian antar, paling mereka cuma semprot kami di depan pintu lalu tolong sampaikan ke ownernya, begitu. Paling ujung-ujungnya juga begitu. Tapi ya walaupun bagaimanapun ya itu juga kami nikmati, tetap jalani, dan itu juga jadi bagian pengalamannya kami. Kadang itu jadi bagian pembelajaran kami. Contohnya kalau misalnya kita sudah tahu ada UMKM yang seperti itu, kadang kami juga dari si kurir kadang agak kurang mengarahkan, mempromosikan jualan tersebut, karena misalnya itu menghambat dalam proses orderan kami. Karena ada satu orderan yang terhambat untuk tidak jalan-jalan, sedangkan misalnya mungkin waktu itu bisa kita pakai untuk beberapa orderan yang lain. Jadi koordinasi itu sangat kami butuhkan selama kita lagi di jalan atau selama kita lagi on kurir. Dan syukurnya Maa salah satu UMKM favorit kami di Pace Kurir, karena Maa ini termasuk UMKM yang fast response juga, gitu. Salah satu contoh buat UMKM lain.
1: Jadi tetap harus komunikasi yang terkoordinasi, komunikasi yang harus terjaga, biar pada saat kita mau mengantarkan, mau menyiapkan makan, iya mau menyiapkan makanannya juga bisa lebih cepat nyampe, bisa lebih nyaman lah customernya, gitu. Nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, karena mungkin udah mau habis tuh waktunya, terasa ya kita ngomong dalam. Betul. Tuh kita mungkin Kak Budi bisa kenalin nih ke kita, mungkin banyak banget teman-teman yang belum tahu gitu Pace Kurir itu seperti apa, gitu apa aja layanan yang tersedia di Pace Kurir dan gimana caranya biar kita tuh bisa memesan lewat Pace Kurir.
0: Ya mungkin teman-teman Sobat Pro 2 ini baru mendengar ada nama Pace Kurir, atau mungkin sempat terlintas nama dari Pace Kurir tapi belum sempat merasakan pelayanan dari kami, kurir-kurir Pace Kurir. Mungkin yang kepo bisa langsung kunjungi Instagram admin, kunjungi Instagram kami yaitu Pace Kurir Merauke MKK. Di situ juga bisa langsung memesan lewat Instagram untuk dicarikan kurir. Dan di Instagram tersebut juga mempromosikan beberapa UMKM yang sudah tergabung. Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih menu-menu yang ada di sana. Dan misalnya pelayanan kami juga itu dinaungi sama admin-admin Pace Kurir. Jadi sehingga apa yang kita lakukan dikontrol. Jadi misalnya ada yang kurang serak dari pelayanan kami, misalnya ada harga yang tidak sesuai, itu bisa langsung diadukan oleh langsung diadukan ke admin Pace Kurirnya kami, seperti begitu. Jadi kenyamanan dan pelayanan customer itu utama dan dijaga sekali sama kami dari Pace Kurir, seperti begitu.
1: Layanan apa aja yang dikasih, yang diberikan sama Pace Kurir selain mengirimkan atau mengantarkan makanan?
0: Oh iya, kami di Pace Kurir kita selain antar jemput makanan, kami juga sering antar jemput orang anak-anak. Misal antar jemput anak sekolah, antar jemput orang tua yang pergi ke kantor, pulang kerja. Selain itu juga kami melayani orderan-orderan yang membutuhkan mencarikan

0: barang-barang yang selain makanan, misalnya alat-alat motor, atau mencarikan perabotan-perabotan rumah tangga di toko, atau perkakas-perkakas bangunan, semuanya kita layani seperti begitu. Dan kami juga sering mendapat orderan-orderan kayak
1: apa tuh?
0: Orderan-orderan ya selain makanan itu sendiri gitu.
1: Orderan jauh.
0: Ya, orderan jauh misalnya pelayanan kami ini selain di dalam kota, kami juga melayani di luar seberang misalnya. Ya, paling jauh pernah kita mendapat orderan itu ada yang sampai ke Anasai, ada yang sampai ke SP8, bahkan ini ketua kami sekarang lagi di Erong. Lagi melayani orderan. Gitu.
2: Itu jauh banget ya.
0: Iya. Jadi kita kurir di Pace Kurir itu kita selain ada orderan di dalam kota, yeah, kami juga terima orderan-orderan yang
1: di luar kota.
0: Yeah. Yang mungkin mereka belum sempat ke kota untuk belanjakan barangnya mereka, itu bisa saja order lewat kami seperti begitu.
2: Kalau misalkan di Pace Kurir sendiri ini enggak hanya motor aja atau menyediakan mobil juga?
0: Kita sementara ini kita masih motor.
2: Motor aja?
0: Iya, teman-teman kurir kami semua motor.
2: Berarti itu Pak, ke Anasai, ke SP8, ke Erop, ya. Naik motor Bu?
0: Naik motor.
2: Itu kalau misalkan itu sistem sewa atau sesuai kilometer?
0: Memang biayanya itu sudah ada ketentuan tarifnya dari admin Pace Kurir.
2: Oh, okay.
0: Jadi misalnya dari Kuprik itu sampai break itu berapa, Semangga 2 itu berapa, atau mungkin ke Anasai berapa, Wasur berapa, itu sudah ada tarif yang sudah ditetapkan seperti begitu. Dan memang saya rasa ini kurir ini sangat cocok untuk teman-teman yang ada di luar Kota Merauke, karena bahkan mereka mau kesini saja mungkin membutuhkan waktu,
2: iya,
0: membutuhkan tenaga, apalagi jaraknya dengan cuaca Merauke yang sangat panas, bisa saja menggunakan Pace Kurir gitu. Iya. Bahkan kadang mereka, apalagi di sana kan ada beberapa jajanan yang misalnya kalau belanja kan saja itu harus jauh-jauh ke sini, misalnya mereka pengen rasa makanan-makanan viral, misalnya ada mixu, ada bingsu, mereka kalau ke sana kan dari sana ke sini kan jauh. Iya, jadi bisa order langsung lewat kurir, kita langsung menuju sampai depan rumah kayak begitu.
2: Asik. Sangat apa ya sebutannya ya?
1: Efisien.
2: Iya. Bisa diantar langsung ke rumah gitu kan, di tempat-tempat jauh. Wah,
1: keren-keren.
2: Bahkan ada
1: juga yang ojek sampai Sermayam gitu.
0: Iya, betul.
1: Ada. Ada.
2: Ini baru pertama kali saya dengerin sih kalau misalkan sejauh itu sih.
0: Iya.
2: Nah, kita ke Kania dulu nih. Kalau misalkan buat Kania sendiri nih, sekalian promosi itu kan. Sekalian diperkenalkan Kania untuk kepada pendengar Pro 2, juga teman-teman yang menonton di kanal YouTube RRI Merauke yang mungkin belum pernah nyoba juga nih nasi mala itu seperti apa, dan mungkin menu favorit yang paling sering dibeli sama teman-teman tuh apa?
1: Untuk sahabat Pro 2 yang belum pernah tahu, mungkin belum paham nasi ma'a, boleh dong kita coba. Ada di Pace Kurir juga, kita spesialisnya di nasi daun jeruk, dan lauk favoritnya di ayam betutu. Dan perlu dicoba juga nasi daun jeruk bakarnya, itu beda dengan yang lain karena kita nggak pakai santan ya kak ya. Iya, kita nggak pakai santan di nasi bakarnya, tapi memang nasi daun jeruk bakar namanya, begitu.
2: Enak sih pasti sih. Dari pengen nyobain.
1: Ada juga, kita juga ada juga di IG dengan nasi _ma_aa, juga ada di Facebook ma_aa, juga ada di Pace Kurir juga. Kalau yang nggak mau ribet, nggak mau pergi nih ke rumah, bisa langsung ke Pace Kurir.
2: Oke,
1: gitu.
2: Siap, terima kasih Kak.
1: Terima kasih.
2: Nah, untuk kita sebelum diakhiri nih, kira-kira teman-teman Kania dan juga Kak Budi punya pesan-pesan gak nih buat anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu kan, tentang yang mungkin baru mau mulai usaha atau mau memulai sebuah pekerjaan lah gitu. Nah, iya. Kira-kira apa hal-hal yang mungkin bisa diberikan kepada teman-teman pendengar?
1: Jangan gengsi sih Kak.
2: Jangan gengsi.
1: Mulai aja dulu. Jangan gengsi tuh karena banyak anak-anak yang anak-anak muda zaman sekarang perlu kerjaan, tapi dikasih pekerjaan kayak apa ya, ngeledek gitu ya, gitu. Terus jangan gengsi hanya karena kurir itu justru banyak pengalamannya ya, iya, di jalan kan. Mereka akan tahu semua hal yang ada di jalan kan. Terus jangan pernah ragu untuk memulai usaha. Saya saja awalnya itu nggak disetujuin suami, tapi lama kelamaan suami lihat usahanya mulai berkembang, dia justru yang support sekarang. Dia ada support dari, kok belum bikin ini, kok belum bikin sambal, kok belum ini. Justru dulu yang cuek-cuek aja, ternyata dia yang sekarang mau bantu.
2: Jadi support gitu. Sistem terbaik yang
1: ya, betul.
2: Kalau buat Kak Budi sendiri banyak. Gimana?
0: Kalau dari saya buat teman-teman yang di luar sana, tidak ada kata-kata penguatan, selama masih miskin kerja.
1: Ya.
0: Selama masih miskin kerja. Americano, coffee latte dan story-story estetik kalian tidak membuat kalian kaya. Jadi kerja terus. Itu aja.
2: Keren. Nah, Kaudi, Kak Nur, terima kasih banyak udah hadir dan juga berbagi cerita sama kita, teman-teman Pro 2 dan juga penonton dari YouTube RRM Merauke. Dari obrolan hari ini ya, teman-teman Pro 2, kita bisa ngelihat gitu kan gimana UMKM dan juga Paci Kurir dan kurir-kurir itu sebenarnya berada dalam satu ekosistem yang sama ya, teman-teman Pro 2, dan saling membutuhkan gitu satu sama lainnya. Sementara sama untuk makin berkembang UMKM juga kan kita harus punya lingkungan yang luas gitu ya, teman-teman Pro 2 ya, dan juga gimana caranya makanan kita atau barang-barang kita itu bisa mencapai seluruh lini masyarakat di Indonesia.
1: Betul.
2: Jadi sesuai dengan tema hari ini ya, kalau misalkan tanpa kurir UMKM macet ya, dan tanpa UMKM kurir nganggur. Ya, semoga aja nih teman-teman Pro 2 dari cerita dari Kak Nia dan juga Kak Budi itu bisa menjadi inspirasi lah bagi kita semua ya, teman-teman Pro 2, khususnya buat anak-anak muda Papua nih yang mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan atau mencari peluang untuk berusaha gitu, teman-teman Pro 2. Berani dulu aja. Jadi jangan gengsi teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2. Mungkin segitu aja untuk tamu kita di hari ini di tanggal 21 Juli 2026. Saya Hadar Pekas Zuardi, pamit undur diri. Dan juga terima kasih banyak buat Kak Nia dan juga Kak Budi udah hadir di tamu kita hari ini. Kita jumpa lagi teman-teman Pro 2 di tamu kita di edisi selanjutnya. Selamat sore.
3: Teman terbaik.

0: aku harus tetap kuat dan aktif untuk menikmati kebahagiaan ini.
1: Jangan memaksakan diri.
2: Bertambahnya
1: ya.
2: Usia, massa otot dan daya tahan tubuh menurun, memicu cycle of weakness. Hentikan dengan Ensure Gold Strength Pro baru. Dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan massa otot. Dilengkapi beta glukan, dukung daya tahan tubuh. Bantu dua kali peningkatan performa fisik. Ensure Gold Strength Pro, kuat, aktif, mandiri.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu Tom Pro 2. Kembali lagi di Pro 2 Wamena Tom Pro 2. Dari kami sudah mengikuti di acara tamu kita yang dibawakan langsung dari Pro 2 Merauke Tom Pro 2 di mana saja kalian berada. Dan untuk Tom Pro 2 kembali lagi di sore ceria bersama Jodoh Tukubun yang menemani sore kalian Tom Pro 2 sampai pada jam 8 malam nanti. Dan untuk Tom Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 Wamena.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

anjing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mas Rivim, 96,3 MHz teman. Terbaik kamu teman Pro 2. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini teman Pro 2. Karena di Jalan Ahmad Yani lagi pemadaman listrik teman Pro 2. Di mana saja kalian berada yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan tetap stay tune sama Pro 2 bersama Joe di Radio Republik Indonesia. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu dari kami.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu nomor 2. Kami akan mengikuti azan maghrib untuk daerah Wamena dan sekitarnya.

0: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Produan.
1: Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2 bersama saya Miki. Informasi yang pertama, RRI tutup rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 lewat closing ceremony. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI menggelar closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026 di Jakarta Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 sekaligus ajang apresiasi kepada seluruh tim pelaksana. Acara dihadiri Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran direksi, Kepala Satuan Kerja, Komentator, Reporter, dan Perwakilan RRI Daerah juga mengikuti kegiatan tersebut. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam mengapresiasi seluruh tim yang mendukung penyelenggaraan program Pesta Bola Dunia 2026. Menurutnya keberhasilan siaran tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan RRI. Informasi selanjutnya, jutaan supporter sambut kepulangan juara dunia Spanyol di Madrid. Timnas Spanyol disambut lautan manusia saat kembali ke Madrid setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Sekitar 1,8 juta warga memadati jalan-jalan ibu kota untuk merayakan keberhasilan La Roja mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final. Rombongan yang terdiri dari 26 pemain dan staf pelatih tiba di Madrid sehari setelah memastikan gelar juara dunia di New York New Jersey Stadium. Setibanya di ibu kota, mereka terlebih dahulu bertemu Raja Felipe 6, keluarga kerajaan Spanyol, dan Perdana Menteri Pedro Sanchez. Informasi selanjutnya, Lamine Yamal pimpin generasi baru juara dunia Spanyol. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 menjadi bukti suksesnya regenerasi pemain di skuad La Roja. Setelah generasi muda yang dipimpin Lamine Yamal tampil bersama para pemain untuk membawa Spanyol meraih gelar dunia. Lamine Yamal menjadi simbol utama keberhasilan generasi baru sepak bola Spanyol. Pemain berusia 19 tahun 6 hari tersebut tercatat sebagai pemain termuda yang berhasil memenangkan Piala Dunia. Demikian Info Pro 2 di malam ini.

0: 5,1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, kombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu dan masih menemani teman Pro 2 di malam hari ini bersama saya Miki di part yang terakhir ya. Dan teman Pro 2 di malam hari ini menemani teman Pro 2 di ngobrol komunitas ya teman Pro 2. Tapi kita lewatnya maksudnya ngobrolnya tuh lewat chat ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau sharing seputar aktivitas komunitas kamu di hari ini, langsung saja nih bisa kamu share atau bagikan di WA-nya Pro 2 di 08 1148 2842 teman Pro 2. Jadi saya tunggu partisipasi teman Pro 2 di malam hari ini ya, lewat WA-nya Pro 2 dan juga SMS bisa ya teman Pro 2. Sampai nanti jam 9 sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin bergabung atau ingin berpartisipasi di malam hari ini, ingin share seputar aktivitas ataupun rutinitas dari komunitas kamu yang ada di Kota Wamena ya, atau mungkin dari daerah lain juga ya, yang ingin kamu share langsung aja teman Pro 2 bisa bergabung di WA-nya Pro 2 ya di 08 1148 2842 teman Pro 2. Sampai nanti di jam 9 ya, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman Pro 2 yang di malam hari ini lagi stay atau lagi dengerin Pro 2 ya, dengan suasana malam yang dingin, langsung aja nih teman Pro 2 bisa berpartisipasi tentunya. Saya nantikan ya partisipasi dari teman Pro 2 di malam ini tentunya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan! Jangan dipegang! Tidak!
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Dan aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Jaga malamnya Pro 2, teman Pro 2, dan tentunya kita ngobrol komunitas ya teman Pro 2 lewat chatnya Pro 2 di 0811482842 di menit ke-25 ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi stay atau dengerin Pro 2 dan mau share seputar aktivitas komunitas kamu, mungkin komunitas lari atau komunitas jalan atau komunitas belajar dan sebagainya, atau komunitas pokoknya yang ada di Wamena yang kamu sering kumpul terus melakukan hal-hal yang positif, silakan nih teman Pro 2. Bisa kamu share seputar aktivitas kamu atau apapun yang kamu lakukan ya. Langsung aja di 0811482842.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Oke, teman berdua dan masih menemani teman berdua di menit ke-54 ya. Nanti jam 9 kita akan gabung bersama berdua Jakarta di MLC ya, Musik Live Chat. Dan tentunya buat teman berdua yang... Oke, ternyata ada backsound tambahan ya. Tak sengaja ya teman berdua. Oke, dan tentunya teman berdua jangan kaget ya. Karena backsound tambahan tadi ya, tadi tidak sengaja HP-nya jatuh ya, guys. Oke, teman berdua dan tentunya menemani teman berdua di malam hari ini di Jaga Malamnya Berdua dan ngobrol seputar komunitas ya. Jadi buat teman berdua yang mau gabung untuk berpartisipasi ya di komunitas kamu, aktivitas apa yang kamu lakukan, langsung saja nih di kurang lebih 5 menit ya 08114828842.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman berdua saya cukupkan untuk ngobrol komunitas ya di malam hari ini. Dan selanjutnya teman berdua kita akan ikuti musik live chat dari Pro2 Jakarta sampai nanti jam 10 ya teman berdua.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
2: Selamat malam Indonesia, ada Edi. Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
2: yes,
1: hari ini.
2: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
2: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
2: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja pokoknya.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
2: Betul.
1: Nah, kira-kira
2: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
2: Iya bener. Pokoknya nanti kan malah ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
2: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
2: Keren. Keren.
1: Perhaps.
2: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
2: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
2: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Pro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar-bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku nggak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh nggak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Masih di jaga malamnya Pro 2 di FM 96,3 MHz di malam hari ini. Teman Pro 2 menemani suasana malam kamu di saat ini. Kembali di segmen cerita malam hari ini ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, bebas ya mau berbagi cerita atau mau sharing seputar cerita yang kamu alami, atau mungkin cerita yang ingin kamu bagikan ya. Sudah lama kamu pendam tapi kamu ingin bagikan, langsung saja nih 08 1148 2842 teman Pro 2. Sampai nanti jam 10 ya, sampai jam 11 maksudnya ya teman Pro 2.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa mau gaul sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas...

0: Oke, teman berdua masih di cerita malam hari ini di menit ke-30 dan buat teman berdua yang mau share seputar cerita kamu di malam hari ini langsung aja nih teman berdua 08 1148 2842.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu. Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKgram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas...

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini ya kebersamaan kita di malam hari ini, di cerita malam hari ini ya teman Pro 2. Dan yang pastinya apapun cerita kamu di hari ini itu bagian dari pengalaman hidup kamu ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, selanjutnya hadir menemani teman Pro 2 di malam hari ini di Jazz Music sampai nanti kita mengakhiri kebersamaan kita di menit ke 57 ya, dari pukul 11 teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih melakukan aktivitas, selamat melakukan aktivitas. Dan langsung saja nih teman Pro 2 menemani teman Pro 2 di Jazz Music di malam hari ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman produa, lagu dari Naf ya, pelan tapi dalam, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk part yang terakhir ya di edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari. Saya Meki undur pamit dari ruang dari teman produa di part yang terakhir, mewakili teman-teman produa yang sudah bertugas hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Tering. Salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, Program A2. Wamena telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, Program A2 Wamena hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo Taku Beluk Motokan Rogo akhirnya mewakili seluruh kabar kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi... Aduh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh. Iya, apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kalau terus, kapan majunya Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu Tia.
0: Iya bu, anu.
3: Anu, udah sana cepet, bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bak tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air dan disebabkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayang kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
2: Am.
1: Iya dek. Ada apa?
2: Ini am, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong am. Kan tong sampahnya dekat.
1: Hah?

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我。
0: Tidur bentar, bisa kali ya.
2: 5 minutes later.

0: aja sih mau dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: to hate you now.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi, atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, punya welas asih, bisa membedakan yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan. Seorang sahabat mampu melihat kekurangan kita dan mengingatkan setumpuk kelebihan kita. Mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini harus mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.